Ya, ada bersama kami di Pelang FM. Kita bersama di jam ketiga HBD. Hello Brunei Darussalam, 16 Mei 2026. Dan kepada audiens yang bertugas, okay, bertugas untuk hari ini, jadi selamat menjalankan tugas audiens. Dan mungkin juga ada di antara audiens yang masih dalam perjalanan. Kita tahu keadaan cuaca mendung dan kebanyakan juga kawasan hujan ya. Soal pagi ini, so kita juga telah pun menerima amaran cuaca awam hingga 10 pagi tadi, 10 pagi nanti, bukan tadi, okay, 10 pagi nanti. Jadi pastikan kepada audiens dalam perjalanan, selalu nyalakan lampu kenderaan audiens. Okay, dan ucapan yang kami terima di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ucapan selamat jadi ditujukan buat Bro Hasti. Dan ucapan selamat jadi, semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik, dan juga dimurahkan rezeki, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah jua, dan juga berbahagia di samping isteri dan juga keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ucapan datangnya daripada adikmu Nur yang berada di kampung Sungai Buloh. Itu dia, ditujukan buat Bro Hasdi yang menyambut hari jadi hari ini, 16 Mei 2026. Okey, dan terus saja sudah boleh kongsikan ucapan-ucapan bersama kami di Pelangi FM juga. Info trafik dan juga cuaca ke nombor yang sama, 8333914. Kepada audiens yang sedang bersarapan, hai, selamat bersarapan. Jadi pastikan audiens ambil sarapan yang sehat yang boleh memberikan audiens tenaga seawal pagi ini. Dengarkan Black Hanifah, Hijab Rindu.

0: Pelanggan waktu sekarang 8.12 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Dan info trafik yang kami terima di sini, telepon diantarkan ke 8333914. Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam ya. Mengongsikan di sini katanya ada kemalangan berlaku di Highway Airport menuju ke iaitu jalan Jabatan-Jabatan Kerajaan. Jadi jam berhabis dan pastikan berhati-hati selalu ya. Dan dalam keadaan cuaca yang hujan lebat ketika ini, jadi pastikan anda memandu dengan perlahan dan jangan terlalu dekat dengan kenderaan di depan anda. Itu dia info trafik kami terima. Ada kemalangan berlaku di Highway Airport katanya, menuju ke jalan Jabatan-Jabatan Kerajaan. Memang trafik jam berhabis. Itu dia. Jadi kepada anda yang terperangkap di kawasan tersebut, memang tidak boleh banyak buat apa-apa di sana. Jadi pastikan anda memberi kerjasama dengan para pengguna jalan raya yang lainnya dan terus berhati-hati. Dan terus lagi bersama kami di Pelanggan FM, info trafik dan juga cuaca juga ucapan, anda boleh hantarkan ke telefon WhatsApp kami sekali lagi ke 8333914.
1: Hey Rain, how are you hanging over there?
2: Bro, we're lost. I don't know where we are.
1: Dude, we're somewhere in the jungle. They are coming to pick us up. Don't worry. All we need to do is wait like 2-3 hours.
2: What if it rains tonight? What if it floods? I don't know anything about the weather, bro.
1: All right, Rain. You know what? I got one idea. Turn on the car.
3: Number one station in town, Pelangi FM.
1: Well, about the rain, you don't have to worry because Pelangi updates us on the weather and they have good music.

Fabian dan lagunya Alamak. Terima kasih kepada audio mendengarkan kami Pelangi FM di daerah Temburong, daerah Belai, daerah Tutun dan juga dari Brunei Muara. Begitu juga mendengarkan Pelangi FM juga mungkin di Limbang, di Miri, di Kuching. Saya Lidia bersama audio hingga pukul 9 pagi nanti. Dengarkan Tajul dan juga Afisha Zuan, Malam Semakin Dingin.

0: 101.9 Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto
1: 101.4. Minggu ini memperkatakan mengenai bagaimana teknologi tayar pintar berfungsi. Asas teknologi tayar pintar terletak pada penggunaan sensor terbina daripada chip RFID hinggalah modul berteknologi Bluetooth yang dipasang sama ada semasa pembuatan atau ditambah kemudian melalui peranti seperti penutup injap pintar atau alat sisipan dalaman. Sensor ini sentiasa mengumpul data dan menghantarnya secara tanpa wayar ke sistem kawalan pusat atau aplikasi telefon pintar.
0: Auto

0: sebaik sahaja diterima. Maklumat ini dianalisis untuk mengesan sebarang keabnormalan seperti penurunan tekanan secara tiba-tiba atau lonjakan suhu yang mungkin menandakan kegagalan tayar. Sistem yang lebih maju malah boleh melaraskan prestasi tayar secara dinamik berdasarkan keadaan jalan, beban kenderaan atau gaya pemanduan, memberikan pengalaman pemanduan yang lebih peribadi dan optimum.
1: BO Dunia Otomotif Subaru Brand, pikap pelik yang terlalu awal untuk zamannya. Subaru Brand yang bermaksud B-Drive Recreational All-Terrain dilahirkan pada akhir 70-an. Ia pikap dua pintu dengan dua tempat duduk belakang menghadap ke belakang. Rekaan ini pelik untuk mengelakkan cukai di Amerika. Lebih pelik ialah chassis yang menggunakan monocoque. Tapi sekarang, Subaru Brand menjadi collector item. Konsepnya hampir sama macam Proton Arena. Cuma, Subaru Brand dibuat 20 tahun lebih awal. Kadang-kadang, kereta pelik cuma perlukan masa untuk orang memahaminya. Begitulah sedikit info yang dikongsikan hari ini mengenai kereta yang pernah wujud sebelumnya dan kereta modern hari ini.
2: Auto 911. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 911.

Ya udah lagu daripada ini Zakri, lagunya Boneka. Kami berkenalan udah bersama kami di Pelangi FM pagi Sabtu ini. Dan hari ini hari Sabtu, pastinya Sabtu 15

Ini pastinya mungkin ada beberapa kawasan yang akan anda lintasi tersebut akan ada traffic jam, akan ada air bertakung dan jalan licin. Jadi jangan terlampau bergegas dan anda kena rancang perjalanan anda dengan baik ya. Jangan sebab nanti anda terlewat, anda memandu dengan laju. Jadi itu yang kita elakkan ya. Jadi pastikan anda menyusun jadual anda sebaiknya, semoga dan semoga ianya akan berjalan dengan lancar. Okey, untuk pagi ni jika anda ingin terus lagi kongsikan ucapan sama kami, ada boleh hantarkan ke 8333914 dan pastinya mungkin ada di antara anda yang tidak bertugas, tidak bekerja di pagi Sabtu hujung minggu ini. Jadi selamat bersirehat kami ucapkan dan terus bersama di Pelangi FM dengarkan lagu seterusnya, lagu daripada Fakhrul Razi, Selaka Aku 2013.

dan lagu daripada Baby Shima dan juga Luvia Van, lagunya Orang Yang Salah. Memberikan anda bersama kami di pagi Sabtu ini di SPD Hello Brunei Darussalam, 16 Mei 2026 ya. Dan Auda, setakat ini saja saya leader bersama Auda di SPD Hello Brunei Darussalam, dan pastinya akan kembali lagi pada hari Senin, pastinya juga di jam yang sama 6 hingga 9 pagi. Pastinya breakfast show akan bersama Auda, dan ada topik yang akan kami sediakan yang boleh diikuti dan Auda boleh menangi hadiah yang disediakan ya. Okey Auda, dan pastikan Auda sentiasa berhati-hati di mana saja Auda berada. Lidia undur diri untuk pagi ini di Hello Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Lagu, Aura dan Vibes di season nombor 1 Aura.
1: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
2: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
1: Prinsip mereka.
3: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
1: Cabaran mereka.
4: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
1: Nasihat mereka.
5: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
1: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.
2: Keluargaku harapanku.
3: Pelangi FM. M Pelangi FM.

0: happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya. Mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Indija.
0: Awah. Benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah, kena penjara pulang ku karang, gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

Yang memandu, berhati-hati selalu, patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, ingat selalu orang yang tersayang. Pesanan ini dari saya, Habib Adnan, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Ahai, Hang Tanda.
1: Yes, Hang Medik.
0: Kau dengar lagu baru Pendekar Garden of Rhythm? Ada lagu barunya kan?
1: Iya, Dek. Nina.

0: Terus bersama Fashion Nomor 1 Awda
1: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Penghibur penggerak minda.
5: Minda.
6: Pelangi. Pelangi FM.
7: Yahoo!
0: Pelangi FM.

12 ku kekal 10 jari akar ramai kira bundi. Seolahnya tuli sifat pembuli hidup sesaat ungkap sudi. Ikat tali hoodie, ikat tali Nike putihnya sudi.

0: Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas. Jalankan amanah dengan rasa tanggungjawab. Semoga Auda sentiasa menjadi pekerja yang berdisiplin dan berdedikasi. Pesanan ini dari saya, Minan Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Terus bersama Pelangi FM.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bm.

Air memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: 91.4 Ruangnya FM.
1: Tips kesehatan.
2: Kesihatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami

kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Ini macam bisai tapi selamat ke indah. Ini bisai terjua. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak kita ni kan tahu sayur ini bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur ratu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Baikun bang eh.
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jualan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.
3: Penghibur penggerak minda. Stesen nombor 1 Auda. Langit.

So, join the fun. Join the fun.

0: Terus bersama
1: Station Nomor 1 Awda
2: Pelangi.
3: Pelangi
4: Pelangi
1: Penghibur penggerak minda
2: Pelangi
5: Pelangi FM.

0: Kesihatan mental Auda adalah segalanya. Utamakanlah ia, berikan masa seolah-olah nyawa Auda bergantung padanya kerana sememangnya ia demikian. Pesanan ini dari saya, Ikhlas Safri, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei. Time's the right, pulse rushing in, keep running.

0: Melakukan hal yang bermanfaat, mengatakan hal yang benar, merenungkan hal yang indah, itu sudah cukup untuk kehidupan seseorang. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut.

0: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Pagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Pelangi FM. Pelangi FM.
2: Hiburan 914.
3: Pelangi FM. QQ.
4: Hai guys, saya Nakyu.
5: Saya Ismail Zani.
6: Kami
7: Madam.
8: Kami Juwita.
9: Saya Lah Ahmad.
10: Kami
11: Inti.
12: Saya Ella.
13: Hai, kami Bang Fiz.
14: Saya Aida Jebat.
15: Saya Aizah Amdan.
16: Saya Zaraza.
17: Saya Yoni Boy.
18: Saya Syamil Azmi.
19: Hey, saya Rasa.
3: Saya Nuha Balin.
2: Saya Niki Palikakan.
12: Hai, saya Nova Azrin.
4: Hai, saya Uni Zakri.
0: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
9: di Pelangi FM.
1: Di Pelangi FM.
17: Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Saya K. Irfan kembali menemankan Auda menerusi hiburan 914 sehingga pukul 3 petang nanti guys. Hari ini hari Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama 16 Mei 2026 Masihi. Okey, dan kepada Auda, walau di mana juga Auda berada, berhati-hati selalu hendaknya. Yang tengah memandu, berhati-hati. Semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Okey, terus bersama di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

Pak Lauda, jalan raya agak licin pada ketika ini. Tingkatkan kewaspadaan Lauda. Moga Lauda selamat sampai ke destinasi. Okey, Pak Lauda sebagai panduan bersama. Azan Fardu Zuhur akan disiarkan pada pukul 12.18 minit tengah hari nanti. Terus bersama di stesen nombor 1 Lauda, Pelagi FM. Jom kita dengarkan Mastika X Duck Me dengan lagu mereka Layar Keinsafan. Pelagi FM, Radio Brunei.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitih wa azwajih wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ni selalu mendengar tentang hijrah, iaitu apa? Tinggalkan maksiat, ubah hidup untuk menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ramai kita ni lupa, hijrah bukan hanya dari dunia luar. Hijrah paling

0: besar berlaku di tempat paling dekat, iaitu di mana? Di rumah sendiri. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat hati kita ni pulang. Dan kalau hati kita ni mau berubah, titik mula terbaik ialah di rumah kita ni. Hijrah di rumah bermula dari hati. Hijrah bukan mesti dramatik. Bukan semua perlu cerita viral. Bukan semua perlu pengalaman pahit. Kadang-kadang, hijrah bermula dengan sangat kecil. Sebagai contoh, simpan Al-Quran di ruang yang mudah dicapai. Bukan hanya dijadikan hiasan. Sampai kita ni berhabuk. Wa'iyadzubillah min zalik. Tutup media sosial sebelum tidur. Bagi salam kepada keluarga walaupun ringkas. Kita ni fikir benda cuman yang ni indah bermakna. Tapi ingat, syurga dibina dengan amalan kecil yang konsisten. Rasulullah SAW bersabda yang mana mafhumnya, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Kalau bis kita belum mampu solat malam, mampulah solat on time. Itu sudah hijrah. Kalau bis kita belum mampu baca satu juzuk, mampukanlah diri untuk baca satu halaman. Itu sudah hijrah. Ada rumah yang besar tapi kosong. Ada rumah yang kecil tapi penuh rahmah. Rahsia bukan pada lantai marmar, bukan pada sofa mahal. Rahsia pada amalan yang hidup di dalamnya. Bila azan berkumandang, bila azan bergema, anggota keluarga berhenti seketika walau hanya 15 ke 20 minit untuk berhapa, untuk solat berjemaah. Atutah rumah yang hidup. Bila seseorang pulang ngalih rasanya, yang lain menyapa dengan senyuman dan doa. Bukan tuduhan dan sindiran. Atutah rumah yang tenang. Bila ada masalah, kita ni bincang sesama sendiri. Bukan marah-marah. Atutah rumah yang matang. Dan bila kita mampu minta maaf, walau tak kita rasa betul, atutah rumah yang diberkati. Banyak rumah runtuh bukan sebab ekonomi, tapi sebab lisan, sebab kata-kata. Sindir boleh menghancurkan, tapi doa dapat mengangkat balik. Kalau sekiranya sebagai contoh, adik kita ni lambat solat, jangan marah depan semua orang. Pegang baunya, cakap lahan. Jom solat sama-sama. Kalau perlindungan ngalih, jangan tanya, kenapa kan kita marah saja ni? Sebaliknya cakap, Mak, Bah, ada yang boleh saya tolong? Kalau pasangan atau ahli keluarga terjatuh dalam dosa, jangankah terus menghukum. Bagi ruang untuk kembali. Allah lah yang memberi hidayah, bukan kita ni. Hijrah ini bukan untuk memalukan orang. Hijrah adalah membuka pintu untuk mereka pulang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Antara tips yang saya boleh bagi ialah buat ruang hijrah di rumah. Anda perlu besar, anda perlu mahal. Pilih satu corner yang kecil, simpan sejadah, simpan mushaf. Ketika dalam itu, telefon dalam silent. Nada gosip, nada negatif. Ajar arah ahli keluarga kita ni, siapa masuk kawasan ini, ia mesti bercakap baik ataupun diam. Sedikit demi sedikit, bis kita akan rasa rumah kita insya Allah berubah. Bukan fizikal, tapi auranya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hijrah ini bukan destinasi jauh. Ia bukan memerlukan kapal, visa atau pasport. Hijrah boleh bermula dari ruang paling kecil. Bilik tamu, bilik tidur, meja makan, sudut ibadah. Allah Subhanahu wa Taala indahkan tanya kita ni, sejauh mana kamu pergi? Ia akan bertanya, sejauh mana kamu coba? Kalau hari ini bis kita belum sempurna, indah mengapa? Mulakan dengan satu perubahan kecil di rumah. Dan esok, satu lagi. Hari demi hari, insya Allah, hingga rumah bis kita menjadi tempat yang mendekatkan bis kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914. 914.

Alright, dan terus bersama di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM 12.35 minit datang hari, waktu berada Darussalam. Selamat datang hari untuk Audio semua. Baiklah, dan ucapannya selamat hari jadi yang kita terima di sini menerusi WhatsApp 833-3914. Okay, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hari jadi ditujukan buat Siti Najihah binti Haji Sahar yang bertugas di IBTA Wasan. Semoga sentiasa dalam berkat dan lindungan Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya dari Mariah Dar yang berada di Bukit Bendera Tutong. Okey, satu lagi di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ditujukan kepada Bro Hasti yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan ucapan semoga diberikan kesihatan yang sihat, yang baik, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, semoga dipermudah segala urusan, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbahagia di samping isteri tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya dari Adi Munur yang berada di kampung Sungai Buloh. Okey, hasil ditujukan untuk Bro Hasti yang menyambut hari jadinya pada hari ini 16 Mei 2026. Selamat hari jadi juga dari kami di Pelangi FM, hasil untuk Auda yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Okey, dan Auda terus antarkan ucapan Auda menerusi WhatsApp 8333-914. Okey, jom kita dengarkan lagu stres ya, lagu dari artis negara Brunei Darussalam, Diana Muslim, dengan lagunya Tujuh Segayong. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Pelangi FM. Pelangi FM. Station station nomor 1 Alda. Alda. Pelangi FM.
1: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
2: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 Auda.
3: Okay, terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelagi FM. Ucapan selamat hari jadi lagi di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hari jadi untuk anak-anak buahku Amal ke-34, adik Atikah yang menyambut usianya ke-32 tahun, dan cucu buah baby boy Amar, lupa umurnya katanya. Ucapan datangnya dari bongsu, nini bongsu Purple. Okay, itulah dia.

Okay, terus bersama di Peluang FM Radio Brunei Ballad. Mari kita dengarkan lagu yang mencatatkan sejarah sebagai lagu K-pop pertama yang memenangi Grammy Awards. Jom kita dengarkan lagu ini guys, sebuah lagu Golden. Peluang FM Radio Brunei. Enjoy guys.

Hello, terus bersama di Stesen Nombor 1 Audio Pelangi FM yang masih lagi bertugas. Selamat menjalankan tugas Auda. Walaupun Auda bertugas, jangan lupa untuk makan tengah hari. Okey, isi perut Auda. Auda perlu tenaga juga untuk meneruskan tugas ataupun kerja di sebelah petang. Okey, selamat bertugas untuk Auda. Bella Auda, saya Kit Irfan akan kembali lagi menemankan Auda selepas berita perdana 1 tengah hari nanti. Ash Alihan, takdir kita.

0: Hiburan 94 Hawaii FM QQ Irfan.
1: Hai guys, saya Nakiu.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami Inti.
8: Saya Ella.
9: Hai, kami Bang Fiz.
10: Saya Aida Jebat.
11: Saya Aida Amdan.
12: Saya Zaraza.
13: Saya Yoni Boy.
14: Saya Syamil Azmi.
15: Hai, saya Rasa.
16: Saya Nuha Malin.
17: Saya Niki Palika.
18: Hai, saya Nova Azrin.
19: Hai, saya Uni Zafri.
6: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan.

Alright, terus bersama di Stesen Nombor 1 Hotel Pelangi FM. Sabtu hari ini guys, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersama 16 Mei 2026 Masihi. Tadi baru saja anda dengarkan lagu dari Insomniac featuring Yoni Boy dengan lagu mereka Bersuara. Okay, ucapan selamat hari jadi yang kita terima lagi di sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat ulang tahun, happy birthday buat sahabat dan teman tersayang Hajah Zainab binti

Haji Tamin yang berada di perumahan Katok B, Jalan Nenas Pisang. Dengan iringan doa, Ya Allah, muliakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagia dan tenangkan hatinya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya dan kelak jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya dari Kak Asnah yang berada di perumahan Tanah Jambu. Khas ditujukan buat Hajah Zainab binti Haji Tamin yang berada di perumahan Katok B, Jalan Nenas Pisang. Alright, itulah dia ucapan selamat hari jadi yang kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM. Jika sekiranya Auda ada ucapan selamat hari jadi, terus hantarkan menerusi WhatsApp 8333-914. Okey, khas untuk mereka yang menyambut hari jadinya pada hari ini sahaja, 16 Mei 2026 Masihi. Okey, baiklah dia, mari kita dengarkan lagu ini agak viral juga. Sebuah lagu dari Iqmal Noor dengan lagunya Habibillah. Terus bersama di Stesen Nombor 1 Pelangi FM. Enjoy guys!

0: Terus bersama
1: Stesen Bogor Satu Awda.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Pelangi.
1: Penghibur, penggerak minda.
2: Pelangi. Pelangi FM.

Okay, terus bersama di stesen baru satu ada Pelangi FM. Baru saya ada dengarkan ada sebuah lagu dari Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Membawa kita pada pukul 1.36. Minit datang hari waktu Brunei Darussalam. Selamat datang hari untuk anda semua. Okay, agak mendung di sekitar kompleks RTB Sungai Akar sekarang ini. Kikosikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km/jam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 30 darjah Celsius, suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, sebahagian berawan dengan hujan berlaku sekali-sekala. Okey, wallahualam bisawab. Untuk maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun anda layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi kerana telah pun mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Semoga segalanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, mari kita dengarkan lagu seterusnya, sebuah lagu dari Padder. Adakah ada lagu yang Row Your Boat?

0: Syawal, tenaga pengajar pastri dan konfeksioneri Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai, terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
1: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Haji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
2: InsyaAllah kan cubalah dipraktikkan, lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazilah Fikriah binti M. Nur, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Narudin bin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
3: Perkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan. Kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baru anilah.
4: Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini.
5: Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah.
0: Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini. Berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialu-alukan untuk menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Sukan, pasukan DPMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMFC. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas, pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Hidup ini cuma sekali. Ada baiknya kita terus mencari cara bagaimana untuk hidup bahagia dari terus berprasangka dan mencari silap orang lain. Karena bahagia itu milik semua orang. Pesanan ini dari saya, Aznil Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semuanya? Faiz kembali menemankan awak hari ini menerusi Irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Saya faham, saya mengerti mungkin saja ada di antara awak yang mungkin sahaja dalam minggu ini, wah, macam-macam ni perkara yang berlaku yang menyebabkan awak rasa down. Jadi ambil sedikit masa, sedikit waktu untuk awak buat satu perkara ini saja, paling ringkas untuk kita menenangkan fikiran kita, iaitu senyum. Bukan disebabkan awak telah pun, apa kata orang, menghabisi segala permasalahan tersebut, tapi awak senyum kerana awak masih lagi kuat hingga sekarang dan masih lagi bertahan. So next tracks ini Faiz tujukan khas untuk awak untuk terus melangkah ke hadapan dengan hati yang tenang, ikhlaskan apapun yang sudah berlaku.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Alda yang tidak pernah berhenti untuk terus lagi berusaha memperbaiki hari demi hari dari hari sebelumnya. Dan Alda, bagi panduan yang mana azan Isya, azan Maghrib akan dapat kita dengarkan pada pukul 6.27 minit petang nanti. Dan kepada Alda juga ni yang ingin mendapatkan waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam, terus saja layari di laman rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam di www.khu.gov.bn.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ni selalu mendengar tentang hijrah, iaitu apa? Tinggalkan maksiat, ubah hidup untuk menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ramai kita ni lupa, hijrah bukan hanya dari dunia luar. Hijrah paling besar berlaku di tempat paling dekat, iaitu di mana? Di rumah sendiri. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat hati kita ni pulang. Dan kalau hati kita ni mau berubah, titik mula terbaik ialah di rumah kita ni. Hijrah di rumah bermula dari hati. Hijrah bukan mesti dramatik. Bukan semua perlu cerita viral. Bukan semua perlu pengalaman pahit. Kadang-kadang, hijrah bermula dengan sangat kecil. Sebagai contoh, simpan Al-Quran di ruang yang mudah dicapai. Bukan hanya dijadikan hiasan. Sampai kita ni berhabuk. Wa'iyadzubillah min zalik. Tutup media sosial sebelum tidur. Bagi salam kepada keluarga walaupun ringkas. Kita ni fikir benda cuman yang ni indah bermakna. Tapi ingat, syurga dibina dengan amalan kecil yang konsisten. Rasulullah SAW bersabda yang mana mafhumnya, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Kalau bis kita belum mampu solat malam, mampulah solat on time.

0: Itu sudah hijrah. Kalau habis kita belum mampu baca satu juzuk, mampukanlah diri untuk baca satu halaman. Itu sudah hijrah. Ada rumah yang besar tapi kosong. Ada rumah yang kecil tapi penuh rahmah. Rahsia bukan pada lantai marmar, bukan pada sofa mahal. Rahsia pada amalan yang hidup di dalamnya. Bila azan berkumandang, bila azan bergema, anggota keluarga berhenti seketika walau hanya 15 ke 20 minit untuk berhapak, untuk solat berjemaah. Atutah rumah yang hidup. Bila seseorang pulang ngalih rasanya, yang lain menyapa dengan senyuman dan doa, bukan tuduhan dan sindiran. Atutah rumah yang tenang. Bila ada masalah, kita ni bincang sesama sendiri, bukan marah-marah. Atutah rumah yang matang. Dan bila kita mampu minta maaf, walau tak kita rasa betul, atutah rumah yang diberkati. Banyak rumah runtuh bukan sebab ekonomi, tapi sebab lisan, sebab kata-kata. Sindir boleh menghancurkan, tapi doa dapat mengangkat balik. Kalau sekiranya sebagai contoh, adik kita ni lambat solat, jangan marah depan semua orang. Pegang baunya, cakap perlahan. Jom solat sama-sama. Kalau perlindungan ngalih, jangan tanya, kenapa kan kita marah saja ni? Sebaliknya cakap, Mak, Bah, ada yang boleh saya tolong? Kalau pasangan atau ahli keluarga terjatuh dalam dosa, jangankah terus menghukum, bagi ruang untuk kembali. Allah lah yang memberi hidayah, bukan kita ni. Hijrah ini bukan untuk memalukan orang. Hijrah adalah membuka pintu untuk mereka pulang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Antara tips yang saya boleh bagi ialah buat ruang hijrah di rumah. Anda perlu besar, anda perlu mahal. Pilih satu corner yang kecil, simpan sejadah, simpan mushaf. Ketika dalam itu, telefon dalam silent. Nada gosip, nada negatif. Ajar arah ahli keluarga kita ni, siapa masuk kawasan ini, ia mesti bercakap baik ataupun diam. Sedikit demi sedikit, bis kita akan rasa rumah kita insya Allah berubah. Bukan fizikal, tapi auranya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hijrah ini bukan destinasi jauh. Ia bukan memerlukan kapal, visa atau pasport. Hijrah boleh bermula dari ruang paling kecil. Bilik tamu, bilik tidur, meja makan, sudut ibadah. Allah Subhanahu wa Taala indahkan tanya kita ni, sejauh mana kamu pergi? Ia akan bertanya, sejauh mana kamu cuba? Kalau hari ini bis kita belum sempurna, indah mengapa? Mulakan dengan satu perubahan kecil di rumah. Dan esok, satu lagi. Hari demi hari, insya Allah, hingga rumah bis kita menjadi tempat yang mendekatkan bis kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

أسماء الحسنى الماجد Maha luas kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat agung, suci, mulia dan penuh kesempurnaan. Dia yang berhak untuk dipuji dan dimuliakan dan dihormati oleh sekalian penduduk langit dan bumi.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada audiens masih lagi mendengarkan Pelangi FM. Alhamdulillah, sudah pun masuk 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 16 Mei 2026. Sejak kebelakangan ini, macam-macam yang kita baca, macam-macam yang kita lihat menerusi media sosial yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa resah, kadang-kadang ada rasa panik dan macam-macam lagi perasaan. Jadi ambil sikit masa untuk kita jauhkan sedikit, sekejap dari media sosial untuk kita terus lagi melihat dan juga mensyukuri orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sentiasa ada di samping kita waktu susah dan juga waktu senang. Alhamdulillah. Dan ada bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang Fardu Isya pada malam ini adalah pada pukul 7.40 minit malam nanti. Kami di Pelangi FM doakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Amin ya Rabbal Alamin.

Tidak salah untuk sesekali kita perlu derita untuk kenal erti bahagia, kecewa untuk mengenal erti kejayaan, menangis untuk kenal syukur nikmat, dan terheris untuk kenal diri sendiri. Pesanan ini dari saya, Andy Othman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Jadi Auda, apapun yang berlaku dalam kehidupan Auda yang lepas-lepas ialah kan kadang-kadang kita susah untuk melangkah ke hadapan disebabkan banyak perkara yang menyebabkan kita rasa down, kita rasa sedih. Jadi untuk kita melangkah ke hadapan dengan keadaan yang tenang, kita perlu ikhlaskan apapun yang berlaku. Okey, sampai di sini saja Faiz menemankan Auda di Pelangi FM. Assalamualaikum, jaga diri selalu. Bye-bye.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114.
0: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: 10 malam, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti pelombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Presiden Rusia akan mengadakan lawatan ke China selama 2 hari bermula 19 Mei. Semasa lawatan tersebut, pemimpin Rusia dijangka berbincang dengan Presiden China mengenai usaha memperkukuh kerjasama strategik antara Moskow dan Beijing. Sebagai sebahagian daripada lawatan itu, pemimpin Rusia itu juga dijadual untuk membincangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri China. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan-Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita dari Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi.

Selamat malam untuk semua. Terima kasih yang memilih kami Pelangi FM sebagai teman bis kita. Jadi untuk malam ini, share sama Didi ucapan selamat hari jadi 8333914 yang ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada saudara maranya, adik beradiknya, anak buahnya, anyone yang kita kenal, yang dekat dengan kita, kawan bis kita kau sekalipun, hantarkan kepada kami 8333914. Apatah lagi kan tahu malam ini apa rencana bis kita. Aku rasa ditutung malam ini, it's something big. Kalau au, share sama Didi di 8333914. Dengarkan Maria, kamu mengganggu. Didi bersama au dah.

Masih lagi bersama kami Pelangi FM. Ada yang hantar WhatsApp untuk ucapan selamat hari jadi arah anak buahnya. Okey. Alright. Harap-harap bersedia ngangah habis Buyang dan Wawa. Kalau okey, cakap okey sekarang melalui WhatsApp boleh 8339114. Kalau dah type okey, baru dibacakan ucapan itu untuk kita rakam. Alright. Dan kepada bisita yang ingin menghantarkan, boleh hantarkan terus kepada kami 8339114. Okey, yang sudah type. Okey, katanya ucapan ini, Assalamualaikum Didi, ucapan ini ditujukan buat anak buah iaitu Muhammad Afkar Rawi bin Humin yang ulang tahun. Okey, insyaAllah pada hari Isnin nanti, kira advance lah ni ya, datangnya daripada Ngang Hafiz dan Buyang dan also from your Wawa. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan dan menjadi anak yang soleh serta

berjaya di masa hadapan. Indah terasa lain dulu damit saja. Now sekolah menengah sudah kau capat masa tua. Ngangah habis Buyang dan Wawa bagi ucapan awal ijab kami sibuk hari Senin. Ijab panjang mundung muatu. Oh, sedapa kali mundungnya tu, Bok. Masa ni Buyang mu masih dalam kapal.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

aku. Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

ada satu lagi ucapan selamat hari jadi yang dia diterima. Tapi katanya dia beritahu lah, kalau kan bacakan, kami kan rakam. Okey, kepada keluarga Imran. Keluarga Irman dan Hajah Zawatil yang berada di kampung Pancur Mengkubau, sudah ready? Kalau sudah ready, kan merakam, beritahu type okey sekarang. Kalau Inda beritahu okey, Didi Inda bacakan, pasal takut ia macam belum ready, belum bersedia. At least kalau diorang bersedia dengan telefonnya untuk merakam, so ia boleh tekan record sekarang. Okey, boleh typekan okey, ready, baru Didi bacakan. Jadi kepada Biskita yang ingin mengucapkan ucapan selamat hari jadi, ingin kongsikan apapun aktiviti untuk malam ini, 8333914. Anything, cerita yang bagus-bagus, ada update daripada Biskita, Biskita boleh sahaja hantarkan kepada kami, 8333914. Okey, keluarga Irman dan Hajah Zawatil sudah ready. Okey, aku bacakan perlahan-perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, selamat hari jadi Sana Helwah ulang tahun yang ke-60 buat Amit tersayang Hajah Naimah binti Haji Matusin. Kami doakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat kemuliaan, nikmat kebahagiaan, nikmat kecemerlangan dunia dan akhirat, nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, barakah, warahmah. Semoga dipermudahkan kesihatan tubuh badan yang baik. Ikhlas daripada keluarga Irman dan Hajah Zawatil di RPN Kampung Pancur Mengkubau. Jadi tahniah dan selamat hari jadi daripada kami Pelangi FM. Dan ini hadiah saya juga untuk Hajah Naimah binti Haji Matusin. Kepada semua pendengar Pelangi FM, terima kasih kerana stay tune bersama kami. Saya Didi, bersama Audis sehingga jam 10.

0: Ngapa kau kan? Masin je to.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat to.
2: Cawar bah makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je to.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Ah. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. I know my

Berwaspadalah di jalan raya. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan ini dari saya, Zirah Jamal, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Muzik adalah bahasa yang universal dan dapat mengisi hidup Auda dengan kebahagiaan dan inspirasi. Dengarkan muzik setiap hari untuk meningkatkan mood Auda. Pesanan ini dari kami, The Pujangas, dan dibawakan oleh Pelangi.

Alright, selamat malam untuk semua ada yang menghantarkan Heidi. Selamat malam untuk semua pendengar Pelangi FM. Anyone knows about acara yang berlangsung di Tutong, pentasnya?

Okey, boleh share sama kami on the way jalan-jalan. Okey, masih sempat kali ya dalam 9:30 ni untukkan jalan-jalan. Apa pun, thank you so much. Ada yang bertanya, aku pun macam curiga, kuriasku. Kan masa ni ada dua event yang berlangsung di sekitar negara Brunei Darussalam. Di Tutong ada satu dan juga di depan Lapau ada satu. Okey, jadi ya, kan tahu, kan mau tahu what's you been up to untuk sekarang ni. Alright, jadi boleh hantar 833-914 bersama kami untuk Hai Pelangi malam pertemuan 16 Mei 2026. Kalau ada yang kan plan esok jogging-jogging untuk Bandar Kuceria, beritahu lah 833-914. Dan lately ni activity hiking is coming back. So how do you do? Apa pandangan kita mengenai comeback for your fitness?

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Ada yang bagi namanya makhluk daripada Setter. Wow, jauhnya. Dan aku rasa lagu ni memang ia mahukan, yang ia suka. Okay, pasal dia ada tanya, ada lagu ni kan dek? Aku dah beritahu yang ada ke indah, but it's surprise from me untuk ke dia. But thank you kerana dengarkan Pelangi FM. Okay, dalam penghujung, kandakan ujung tahunan ni kan, awal jadi bulan 5 je ni. Oh yes, pasal dah batas lagi, dah terasa kita nak masuk 6 7 8 9 10 11 12, 7 bulan saja. Dan aku pasti ramai yang macam aku punya penjagaan pemakanan ni macam mana hari tu awal-awal tahun, bertimbang lah apalah, sekarang ni macam tah ke laut tah. Dan ada yang menyalahkan nasi, ada yang menyalahkan gula dan segalanya, but actually sebenarnya calories yang kita ambil untuk makanan bis kita, memang kadang-kadang ia nyaman. So tanpa kawalan itu yang membuat uncontrol. Okay, dan kenapa aku cerita macam ni, ada yang mula bertanya dan selalu memikirkan akan dietri itu kepada yang mahal-mahal. Okay, dan pernah kabis kita terfikir mengenai telur rabus? Ramai orang yang cakap, nakkan aku sehari makan setray di dis papan. But yes, pasalnya kalau bis kita

kita akan tahu telur rebus jua, okey, ataupun makan telur rebus boleh membuatkan biskita merasa kenyang tanpa terlalu banyak kalori hingga baik bagi yang ingin menurunkan berat badan. Atau antara satu kebaikan

Pasalnya ia penting untuk pertumbuhan sel otak, dan telur rebus juak boleh menjadi sumber makanan terbaik. Okey, dan satu lagi, ia boleh menjaga kesihatan mata biskita. Alright, dan telur rebus memiliki sifat antioksida dan antiinflamasi yang membantu menjaga kesihatan mata. Itulah antara manfaat telur rebus yang kadang-kadang orang ambil kisah dan kisah. But itu adalah kelebihan telur rebus. Tapi kan ada tu yang orang bertanya, bolehkah sama kicap masin? Bolehkah sama ni? Sebuleh-bulehnya biartah telur rebus bulat kosong itu. Dia je nyaman tu di. Well, namanya kita akan menjaga pemakanan kita kan. Itulah sedikit perkongsian untuk bis kita. Terus bersama kami, Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Untuk audio malam ini, kita dengarkan lagu Daripada Hujan. Okay? Dan kalau siapa yang The Rangers, diorang tahu yang mana konsert hujan untuk tahun ini. Terus bersama kami, Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kanku.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Hey big bro, you got some Raya songs? The family's coming over, man.
3: Hey little bro, turn up Pelangi FM right now.
4: Masih lagi bersama Pelangi FM. Kenapa aku salah main jingle tu? Tapi yang penting untuk Auda, malam ini ada yang mengongsikan Heidi malam mani di area Tutong. Ada acara pentas. Jadi thank you to all yang meramaikan suasana untuk malam mani. Dan juga untuk Biskita yang tersekat di sekitar kawasan Tutong, kami cakapkan bersabar. Ada yang bagi tahu di kepada bis kita yang di area kawasan Civic Center, kalau boleh parking, jangan blocking kereta orang. Sama juga yang berada di area kawasan Lapau tu juga, pastikan bis kita meletakkan kenderaan Auda pada tempat yang selamat dan memudahkan akses pada orang lain. Pasalnya ada tadi yang mengungsikan daripada one of the AJK of the event, katanya kalau boleh adalah ubaya-ubaya sama-sama mengingati yang mana walaupun bis kita kan, ya, walaupun sekajap katanya, kita ni dah tahu ada orang yang mungkin dari tadi dan ia akan balik, rupanya kena blok. Dan mana tahu ia akan urgent ke apakah. So kalau boleh, sama-sama kita ni ubaya-ubaya apabila meletakkan kenderaan. Kalaupun bis kita meletakkan kenderaan yang berlapis, tinggalkan nombor telefon. Ataupun bis kita jangkakan ia boleh keluar ataupun tidak. Itu yang one of the, sama-sama lah kita ni. Kesal ada yang beritahu yang sebelum-sebelumnya ada beberapa kenderaan yang orang kita ni tergarit, tapi tidak ada meninggalkan apa-apa pesanan. Itulah yang macam kita ni kecewa lah akan barang macam tu. Dan sekiranya terjadi hal yang itu, nauzubillah min zalik, jadilah seseorang yang bertanggungjawab atas kesilapan tersebut. Itu sajalah. Itu bukan nasihat, tapi pesanan ataupun beringat-ingat sesama kita ni. Alright, jadi terus enjoy dengarkan kami Pelangi FM. InsyaAllah dia akan kembali selepas berita jam 10 malam.

0: ansurangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran. Sri Lanka meningkatkan harga tenaga lebih sepertiga sejak permulaan Perang Timur Tengah dan mencatu diesel dan petrol dalam usaha untuk mengurangkan bil import. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 7 pagi esok waktu Brunei.

sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Indahnya persahabatan adalah saat memberi tanpa mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. Pesanan ini dari saya, Exilian, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM. I love it.

0: This is your radio.
1: Pelangi FM.
2: I love it.
3: RTV Go.
4: Aplikasi TV Android RTB Go. Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Pelangi FM. Like. Pelangi FM. Sekian bersama Pelangi FM.

what it is. Belong FM 91.4.

Pelangi FM, station number 1, Auda Pelangi FM.

0: tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, Pegawai Perhubungan Awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Radio Brunei.
1: Klik 914.
2: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan, tambahkan rezekinya.
1: Klik 914.
3: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
4: Bercakaplah pada diri, ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri. Lihat diri sendiri, senyum, nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni. Kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okeylah, bah siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Tips Kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

belakang bangunan bawah jambatan, nama hamba Daud bin Hatanburo serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Viperus asapus, lebih dikenali sebagai Viper. Lihatlah si Viper, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Viper sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Viper dengan bangganya, nada je papa berfipane. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatanburo berharap Viper dapat mengubah tabiat Viper untuk berhenti demi kesehatan yang lebih baik.

0: Auto 914. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: D.O. Dunia Otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi.
0: Di Pelangi FM, menerusi Auto 914.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala diri.

0: 91.4 FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahak. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau indah ada iman, indah tak ada rasa tu. Kalau indah ada iman atau iman layu, indah tak ada rasa. Indah dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu wahai Rasulullah, bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ininya Nabi.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Demikian Audah telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardhu subuh.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita

Doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya. 91.4 Mani FM.

يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

لآكلون من شجر من زقوم.

صدق الله العظيم.

0: pada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: 91.4

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wat'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan

kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month Ani bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan Ani. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Like.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: 0238-2311 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana news can be heard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Special Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversity dan Alam Sekitar IBER UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datu Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Laporan dari Tanah Suci, gerak kerja, aktiviti dan pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti dalam perjumpaan PUJH. Antara perkara yang diteliti, penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Mashair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di Bilik Muzakarah Hotel Snud Ajian. 20 hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara dan seterusnya memantau kesejahteraan mereka. Lawatan seumpamanya akan diteruskan oleh pihak PUJH ke hotel-hotel yang menempatkan bakal haji negara yang lain. Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitarnya. Baru-baru ini bakal haji negara yang mengikuti syarikat Strait Central Agency mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati sekitar kawasan Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama yang merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Oleh itu, umat Islam adalah diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dalam melahirkan masyarakat yang bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-229 malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalik bin Kamri, penolong pegawai ugama Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Blaid, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3, Selatan Seria, Daerah Blaid dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baharu. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Dayan Norhani binti Haji Sawal, tenaga pengajar pastry dan confectionery Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai, terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
1: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
2: InsyaAllah kan cubalah dipraktikkan, lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pada pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

0: Polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Ops Teguh 2.0. Operasi besar-besaran dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Klang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata, suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan. Dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Ekspor minyak Iraq melalui Selat Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengeksport sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tetapi seperti pengeksport lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan Selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera yang terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak ubat itu dilancarkan di negara itu sejak Jun 2022. Syarikat memberi amaran kepada doktor tentang risiko hati yang teruk dan meminta mereka memberhentikan ubat itu kepada pesakit baru serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Berita sukan selepas ini. Perlawanan akhir bola sepak Piala FA Inggeris berlangsung malam tadi menyaksikan pertembungan antara Chelsea dan Manchester City. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Wembley, Chelsea tewas 0-1 kepada Manchester City. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu dengan Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace, Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton pula berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok, Newcastle United bertemu dengan West Ham United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard exactly 1 p.m. later. Kudos to the news team. It's a Sunday and this is the morning show HBD. Hello Brunei. Darussalam.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Kenapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi, Nek?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek. Sudu mengot nasi, Nek.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.